وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

الرحمن.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijri al-mayt al-allah. Ayuha al-'aibuna wal-'aibati rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim: Kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlu kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu al-'azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, Profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan,
4: sayang sekali. Kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme, dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bapak Wakil Presiden, biarkan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin uhriyat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
2: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air,
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Allahumma asli ahwalana fitna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi, rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
6: Oh iya, saya kemarin sudah
7: aman, Pak. Oh iya, mari.
6: Dari Rahim, Pak. Iya, mari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. I believe that.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

0: Pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten, kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan-Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Society dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelber, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: Perkiraan cuaca.
1: Perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Rabu 27 Mei 2026. Pagi hari secara umum diperkirakan cuaca cerah berawan dan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan juga Tanjung Jabung Timur. Untuk siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan diikuti dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kelembapan udara yaitu 58-90% dan arah angin bergerak dari timur ke barat daya dengan kecepatan 6-24 km/jam. Dan untuk perakiran gelombang laut yaitu perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri per tanggal 26 Mei 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, terdapat 7 titik panas di wilayah Kabupaten Sarulangun 1 titik panas, Muara Jambi 1 titik panas, Tanjung Jabung Barat 2 titik panas, dan Tebo 3 titik panas. Forecast Tarawan Duti ada Jaya Martua Sinaga dan diperbarui 27 Mei 2026. Dan untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan negeri ini.

Teman Pro 2 masih bareng Ulan di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan tentunya selanjutnya nih, masih di hari raya Idul Adha 1447 Hijriah ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya nih, buat kamu yang sedang umat muslim tentunya sedang merayakannya, tetap pasti ya sedang bersuka cita nih, dan pasti lagi ngelihat sapi-sapi atau bahkan kambing-kambing yang udah disembelih atau bakal disembelih nih teman Pro 2. Nah, di pagi hari ini kita bakal ngobrolin soal cara sederhana menjaga sebuah lingkungan. Dimana ngomongin soal isu lingkungan yang terjadi di Indonesia itu gak ada habisnya ya. Contohnya aja isu polusi plastik sampai dengan deforestasi yang akhirnya mengantarkan banjir bandang, terus juga longsor di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh di penghujung tahun lalu nih teman Pro 2. Nah, bencana yang sekarang melanda Indonesia itu nggak hanya semata-mata karena faktor alam aja seperti perubahan iklim, tetapi juga ulah manusia itu sendiri. Jadi kesadaran manusia tentang pentingnya menjaga dan melestarikan alam itu sangat penting, dan juga kesediaan untuk mengubah perilaku demi melindungi bumi masih minim. Ya teman Pro 2, lantas apa aja sih contoh nyata seperti apakah yang bisa dilakukan untuk menjaga alam sekitar? Dan tentu aja banyak cara yang bisa kita lakuin nih, mulai dari yang kompleks sampai dengan yang paling sederhana. Nah, ada beberapa cara sederhana untuk menjaga lingkungan dari area terkecil, yaitu dari rumah. Yang pertama teman Pro 2, kamu bisa memilah dan membuang sampah pada tempatnya ya. Karena cara menjaga lingkungan dari rumah yang paling sederhana adalah memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, sebagian dari kita tuh pasti masih sering buang sampah sembarangan kan. Jadi bukan sekedar terlihat rapi dan juga bersih aja. Nah, membuang sampah pada tempatnya bisa membantu mengurangi penyebab banjir. Dalam studi Indomets Edu Intellectuals Journal pada tahun 2025 ya teman Pro 2 ya, itu mengatakan sampah yang dibuang sembarangan terutama plastik dan sampah rumah tangga lainnya itu seringkali menumpuk di saluran drainase dan juga sungai. Nah, akibatnya nih aliran air menjadi tersumbat dan tidak lancar, sehingga saat curah hujan tinggi atau musim penghujan nih, air bisa meluap dan menyebabkan banjir. Untuk yang selanjutnya yaitu memastikan ada selokan di sekitar rumah dan rutin membersihkannya. Tentunya cara menjaga lingkungan dari rumah selain buang sampah pada tempatnya adalah memastikan ada selokan di sekitar rumah kita ya. Dan tentunya selokan ini berfungsi sebagai jalur pembuangan limbah rumah tangga. Jadi kalau misalnya nggak ada nih, tentunya limbah rumah tangga ini akan dibuang sembarangan dan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi bukankah bisa buang limbah ke tanah ya nggak sih? Itu kan pertanyaannya teman Pro 2. Bisa sih, tapi itu beresiko membuat lingkungan di sekitar menjadi tercemar. Air limbah yang dibuang ke tanah ini lama-kelamaan bakal meresap ke dalam tanah, terus bisa mencemari tanah. Nah, imbasnya sumber air bersih yang ada dalam tanah ini terkontaminasi dong dengan limbah rumah tangga kamu. Jadi kalau misalnya sudah punya selokan, jangan lupa ya rutin untuk membersihkannya. Karena kotoran yang menumpuk di selokan bisa menjadi sarang kuman dan beberapa jenis nyamuk seperti Culex, Anopheles, dan Aedes aegypti.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Produa, untuk cara sederhana selanjutnya yang bisa kamu lakukan untuk menjaga lingkungan dimulai dari rumah, yaitu meminimalisir penggunaan kantong plastik dan tentunya beralih ke kantong belanja ramah lingkungan ya teman Produa ya. Karena kita masih sering menjumpai orang atau bahkan diri kita sendiri nih yang menggunakan kantong plastik untuk membawa barang belanjaan. Dimana kebiasaan seperti itu perlu diminimalisir. Mau tahu gak sih alasan kenapa? Karena plastik adalah salah satu jenis sampah yang paling berpotensi merusak lingkungan.

sekitar. Nah, alasannya nih karena oksigen yang dihasilkan oleh pepohonan akan membuat udara di sekitar kita tuh menjadi segar dan lebih sehat tentunya. Dengan kamu menanam pohon, itu dapat meredam emisi karbon dan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan kenaikan suhu bumi. Jadi pohon yang berperan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen melalui fotosintesis, serta berperan penting dalam menstabilkan suhu lewat transpirasi dan mengatur siklus air dengan menyerap serta melepaskan air secara bertahap. Nah, itulah teman Pro 2 beberapa cara sederhana menjaga lingkungan yang bisa diterapkan di rumah masing-masing ya. Kira-kira dari cara-cara yang udah di-spill tadi, kamu udah menerapkannya atau belum nih?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi

0: Klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Ya, teman Pro 2 mendekati formasi pukul 10 waktunya Ulan pamit undur diri di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 karena bakal dilanjutkan lagi dengan santai siang di Pro 2 Jambi bersama Kak Afis ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya Ulan pamit undur diri apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

50,9 Pro Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi jelang siang teman Pro 2, 34 menit lepas dari formasi 10 pagi hari ini. Dan di hari Rabu ya, 27 Mei 2026, ada Nia yang bakal temenin teman Pro 2 sampai nanti sore di formasi 15 ya. Oke, untuk hari ini Nia mau ngucapin takabbalallah minna wa minkum ya, untuk buat teman-teman semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, buat teman-teman yang berkurban ya. Jadi selamat hari raya Idul Adha. Semoga setiap langkah kita senantiasa dipenuhi rahmat, keberkahan, serta ibadah kurban kita menjadi bukti ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala, teman Pro 2 ya. Dan semoga semangat dari Nabi Ibrahim dan juga keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam itu senantiasa menginspirasi kehidupan kita untuk selalu berbuat kebaikan dan juga berbagi dengan sesama. Amin ya. Untuk hari ini, hari Idul Adha teman Pro 2, nanti mau sate sapi atau stay with me nih kira-kira, ayo. Ya, jadi banyak pilihan daging ya teman Pro 2 ya. Kamu pilihnya dia atau aku gitu. Dan pastinya juga memang untuk bulan ini ya, mengingat ini adalah Idul Adha, memang kurban yang diperlukan, potong yang diharuskan, relakan yang meninggalkan, cie. Nah, tahu nggak kenapa Idul Adha itu lebih sepi dari Idul Fitri, teman Pro 2? Ayo, ada yang tahu? Karena berkorban itu lebih berat ya, dari memaafkan ya. Aduh ya, ada yang doa mungkin Idul Adha tahun ini gak dikasih kepala kambing, ya gak apa-apa ya Allah, tapi kasih kepala keluarga aja, itu kayaknya yang dibutuhkan ya. Amin gitu ya. Aduh ya deh, jadi buat teman Pro 2 semuanya, untuk hari ini yang lagi sibuk banget dengan kegiatan, mungkin kamu menjadi panitia ya untuk pemotongan kurban teman Pro 2, alhamdulillah teman-teman semuanya, apalagi yang remaja masjid nih ya, ikut berpartisipasi ya. Kalau misal kamu tidak terpilih menjadi panitia tahun ini, kamu ikut melihat aja dulu teman Pro 2 ya, siapa tahu besok giliran kamu yang akan menjadi panitianya ya, untuk yang laki-laki nih khususnya. Jadi jangan di rumah aja, walaupun lagi libur jangan diem aja, ayo bergerak untuk ikut serta membantu teman Pro 2 ya, untuk semuanya ya. Dan masih juga buat kalian semuanya yang mungkin hari ini memang aku yakin banget ya, pasti pada sibuk di masjid masing-masing membantu panitia kurban dan nanti membagi-bagikannya, karena udah mulai dari jam 9 sih kalau dekat rumah Kania ya. Jadi cepat apa namanya, motong, cepat selesai, cepat dibagikan, dan cepat makan daging gitu ya. Ya deh, untuk hari ini di Pro 2 Hit List, buat kamu yang mau request, aku juga bakal tungguin ya sebelum jam 12 siang. Dan nanti kita juga bakal ada mengulik lagu-lagu terbaru ya dari musik-musik Indonesia nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau request, langsung aja WhatsApp di 08117439090 ya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi Hits Music Station.

0: apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: así.
1: Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Teman Produa, dalam perjalanan hidup, kadang hati kita terasa gelap, langkah terasa berat, dan iman terasa melemah. Lagu Solu Ala Muhammad dari Opik mengingatkan kita pada satu amalan sederhana, tapi penuh makna, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Salawat bukan sekedar ucapan, ya adalah bentuk cinta kepada Rasulullah, sekaligus doa agar hati kita kembali terang oleh iman. Ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, seakan kita sedang mengetuk pintu langit, memohon ketenangan, keberkahan, dan petunjuk dalam hidup. Maka di tengah kesibukan hari ini, jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk bersalawat ya. Karena dengan mengingat Nabi, hati menjadi tenang dan hidup terasa lebih penuh makna.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Teman Pro 2, dalam perjalanan hidup, kita semua pernah melakukan kesalahan. Ada kata yang mungkin sulit diucapkan, yaitu pengakuan. Lagu Pengakuanku dari Haddad Arlui mengajak kita merenung tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Tentang seorang hamba yang datang dengan hati yang rapuh, membawa segala dosa dan kehilafan. Waktu terus berjalan, usia pun perlahan berkurang. Namun harapan tidak pernah hilang, karena pintu ampunan Tuhan selalu terbuka bagi siapa saja yang mau kembali. Melalui lagu ini, kita diingatkan bahwa seberapa jauh kita tersesat, kita selalu punya tempat untuk pulang.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hush, hush, hush. Sana, sana. Pasain tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lah gimana? Orang saya nggak suka kucing. Menjijikkan tau.
1: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu nggak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.

90,9 Pro Day Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini. Teman Pro 2 udah mulai mendung ya kota Jambi ya. Kita lanjut lagi di Santai Siang. Dan seperti biasa kalau sudah di hari Idul Adha, teman Pro 2 kayak jam-jam segini mungkin sudah ada yang selesai untuk pemotongan daging kurbannya dan mungkin sekarang lagi dikemas, atau mungkin sudah ada juga yang mulai membagikan nih teman Pro 2 ya. Kali ini pembahasan aku nih teman Pro 2, karena memang momen Idul Adha identik dengan daging kambing ya. Ada daging kambingnya, walaupun memang gak sebanyak daging sapi sih biasanya dapatnya teman Pro 2 ya. Tapi kalau untuk aku pribadi harus banget tahu atau memisahkan mana daging sapi dan juga daging kambing, karena memang jujur ya, satu rumah itu gak bisa makan daging kambing teman Pro 2. Sebenarnya kalau aku sih bisa ya, cuman aku gak bisa ngolahnya. Oke, apalagi kalau tinggal sama orang tua ya yang sudah berumur ya teman Pro 2 atau lansia. Nah ini kan kita sering khawatir nih, takutnya dagingnya malah nyatu sama si daging kambing gitu. Nah jadi buat teman Pro 2 semuanya, apa ya, kamu gak harus takut mengenai kolesterol, cila. Kenapa? Karena sebenarnya ada, menurut pakar ya, pakar kesehatan masyarakat dari Unair ya, katanya mengatakan bahwa daging kambing sebenarnya itu mengandung lemak jenuh dan kalori yang lebih rendah dibanding daging sapi selama diolah dan dikonsumsi dengan cara yang tepat. Nah, gitu teman Pro 2. Jadi sering banget ya kambing ini jadi kambing hitam gitu. Nah ini tipsnya untuk makan daging kambing tanpa khawatir teman Pro 2 ya. Jadi pilih metode memasak yang lebih sehat seperti merebus atau mengkukus, kemudian batasi porsi daging merah yang matang sekitar 50-70 gram per sajian. Kemudian imbangi dengan makanan berserat tinggi seperti sayur dan buah di piring yang sama. Nah kemudian hindari juga nih teman Pro 2 jeroan ya kan, karena itu kandungan kolesterolnya jauh lebih tinggi dibanding dagingnya sendiri teman Pro 2 ya. Nah itu dia, mudah-mudahan ini bisa membantu. Jadi siap makan enak untuk hari ini teman Pro 2 ya.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

kami teman terbaik kamu untuk siang hari ini teman pro 2. Kita lanjut lagi di santai siang bareng sama Nia ya. Jadi aku mau ngebahas ada perilaku-perilaku yang sering banget kita anggap biasa padahal itu enggak biasa. Ternyata kebiasaannya bukan hanya sekedar iseng teman pro 2 ya. Nah, siapa yang baru tahu kalau sering berdehem atau mainin rambut itu ada alasan psikologisnya teman pro 2. Aduh, aku juga kaget ya, ternyata apa yang kita lakukan sekedar kayak goyang-goyang kaki itu ternyata juga ada sesuatu gitu ya. Ternyata itu cara otak kita biar tetap fokus dan juga gak stres teman pro 2. Aduh ya, kita ngebahas dulu kayak menggoyang-goyangkan kaki saat duduk ya. Coba kamu ingat, kamu pernah kayak refleks itu gak sih tiba-tiba goyangin kaki ya? Aku sih sering banget ya teman pro 2 ya. Padahal kaki yang bergoyang-goyang itu punya alasan yang lebih dari itu. Jadi saat pikiran kita terlalu penuh stres ataupun cemas, tubuh kita secara otomatis tuh membutuhkan cara untuk membuang energi negatif tersebut. Jadi menggoyang-goyangkan kaki itu adalah cara alami dari tubuh kita biar mental kita itu aman dan gak semakin tertekan gitu. Tapi kamu gak perlu cemas ya teman pro 2, karena kondisi ini masih terbilang wajar. Tapi jika kebiasaan kaki goyang saat duduk sudah mempengaruhi kesehatan psikologi kamu, jangan menunda untuk berkonsultasi ke psikolog teman pro 2 ya. Kemudian menggigit kuku ataupun kulit jari, ayo siapa? Aku sih udah enggak ya. Dulu sering iya, kalau misalnya lagi berpikir yang berat banget itu tiba-tiba aja gitu ya. Nah, kebiasaan ini seringkali dianggap sebagai kebiasaan yang buruk atau kurang bersih. Ya iyalah, masa enggak sih? Padahal secara mental ini adalah tanda bahwa kamu sedang mencari cara untuk mengalihkan rasa takut atau rasa gak nyaman. Nah, biasanya perilaku ini muncul saat kamu merasa harus melakukan semua hal dengan sempurna ataupun kamu sedang merasa terjebak dalam situasi yang gak bisa kamu kontrol. Nah, jadi menggigit kuku itu memberi kamu kayak sensasi fisik yang mengalihkan pikiran sejenak gitu dari rasa cemas tersebut. Benar gak tuh? Kalau aku bilang sih iya ya, karena aku sering banget kalau gigit jari itu ketika aku sudah udah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kayak aduh, ya udah deh. Ya. Kemudian mengusap-ngusap tangan atau lengan sendiri. Nah, kalau kamu pernah enggak sadar lagi ngelus-ngelus lengan sendiri saat lagi grogi, nah ini adalah perilaku menenangkan diri yang sangat alami. Secara enggak sadar kamu sedang memberikan pelukan kecil untuk diri kamu sendiri karena kamu sedang merasa terancam ataupun kurang nyaman di suatu lingkungan atau situasi. Sentuhan lembut seperti ini adalah cara tubuh kamu untuk menyalurkan rasa tenang agar kamu merasa lebih aman dan terlindungi. Nah, selanjutnya buat teman pro 2 yang suka memainkan rambut dengan cara melilit-lilitkannya ke jari. Nah, karena itu buat kamu yang gak pakai hijab ya. Kalau pakai hijab kayaknya gak ketemu sama orang juga ya udah gitu ya. Mungkin ada cara lain kali yang yang dilakukan ya, karena banyak orang yang memainkan rambut kelihatan seperti kebiasaan perempuan ya kalau sedang melamun aja. Padahal jika hal tersebut dilakukan terus menerus secara intens, maka itu adalah tanda bahwa otak kamu sedang berusaha untuk mencari stimulasi karena merasa bosan atau justru terlalu bingung. Nah ya, kalau mengetuk-ngetuk jari ke meja nih, itu bahasanya apa ya, kayak gendang gitu gak sih, kayak ya kayak bunyiin gendang gitu ya kan, ketukan-ketukannya itu. Kadang orang di sekitar kita tuh merasa risih loh, tapi bagi kamu yang melakukannya itu adalah cara kamu menjaga fokus. Saat kamu sedang merasa diburu waktu ataupun ada emosi yang ingin meledak tapi harus ditahan, kamu meluapkannya lewat gerakan jari. Nah itu ya, secara tidak sadar ya. Kalau untuk yang berdehem padahal gak lagi batuk ya, siapa tahu nih lagi ngasih kode ya kan. Sering banget kan kalau berdehem itu kayak ada ngasih kode gitu ya. Aduh. Nah, ternyata nih respon tubuh terhadap ketegangan sosial. Jadi saat kita merasa cemas ataupun
merasa ada sesuatu yang berat untuk diungkapkan, otot di sekitar leher dan tenggorokan akan mengencang secara otomatis. Jadi berdehem ini adalah cara fisik kamu untuk mencoba melepaskan rasa sesak atau ganjalan emosi yang ada di area tersebut. Tapi ini sesuai dengan waktunya juga sih ya, karena aku sering berdehem di saat yang tepat gitu kan ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah gitu, aku bisa ya gak sih? Nah, kira-kira dari beberapa kebiasaan yang aku sebutin tadi, mana nih yang paling sering kamu lakukan tanpa sadar, teman pro 2? Tapi karena tanpa sadar, kayak kita ngerasa kita gak ngelakuinnya, ya gak sih?

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Balik lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini. Kita masih di Santai Siang sama Pro 2 bareng sama Nia. Dan untuk saat ini sudah di Farmasi 13 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk kota Jambi sendiri, khususnya ini di kawasan kantor RRI itu masih yang mendung banget sih teman Pro 2 ya. Sepertinya ya bakal turun hujan. Gak tahu deh, karena memang mendungnya tuh banget gitu. Akhirnya kalau gitu buat kalian semua untuk siang hari ini, gimana? Udah pada lelah? Udah pada capek? Istirahat dulu? Mau tidur siang? It's okay ya, karena memang hari ini kayak cuaca juga mendukung banget untuk kita bisa tiduran. Lagi libur ya, lumayan panjang juga untuk ada adik sekolah liburnya sampai nanti di tanggal 1 Juni ya. Jadi nanti tanggal 2 Juni baru mulai lagi sekolah dan lanjut ujian nih. Oke deh, kalau gitu buat teman Pro 2 semuanya, kali ini aku mau ngebahas buat teman Pro 2 yang mungkin merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Dan aku baru tahu jawabannya tuh sekarang. Bahasanya buat kamu yang mungkin masih memimpikan atau suka mimpin orang-orang yang udah kita nganggapnya udah selesai, tapi ternyata belum selesai gitu ya. Jadi siapa yang masih suka mimpin mantan atau seseorang dari masa lalu? Ayo ngaceng dulu tangannya teman Pro 2, yang mana? Ya sama. Aku masih memimpikan orang yang aku anggap itu sudah selesai, tapi ternyata otak belum menganggap itu selesai teman Pro 2 ya. Jadi ini ada yang namanya efek Zeigarnik nih teman Pro 2. Jadi di Zeigarnik itu dia melakukan penelitian ya, dan menemukan bahwa pikiran manusia itu cenderung melekat pada hal-hal yang belum selesai gitu. Nah, dibanding dengan yang sudah selesai, jadi saat kamu ngerasa punya urusan yang belum selesai nih teman Pro 2 ya, nah dengan seseorang ya, nah secara nggak langsung kamu tuh akan sering gitu memimpikan, dan apa ya, bisa dibilang selalu aja memikirkan hal, atau kamu memikirkan hal tersebut dan akhirnya termimpi-mimpi gitu kan ya. Nah, itu kenapa seseorang jadi cenderung lebih galau saat di ghosting ya, di PHP-in. Hubungan itu tidak memberikan satu hal yang dibutuhkan gitu teman Pro 2. Jadi otak itu memikir titik akhirnya mana gitu. Karena katanya otak itu tidak selalu membutuhkan akhir yang bahagia, tapi otak hanya membutuhkan sebuah akhir teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya seseorang masih terus muncul dalam pikiran atau mimpi kamu ya, mungkin ada urusan yang belum selesai antara kalian nih teman Pro 2 ya. Jadi kalian belum mengakhirinya. Dan sejujurnya ini aku juga merasakan gitu teman Pro 2 ya, karena mungkin ada sesuatu yang belum tersampaikan kali ya, sampai akhirnya mungkin aku harus mencari solusi biar otak juga berpikir kalau ini udah selesai. Nah, jadi kamu juga bisa apa ya, membuat otak kamu berpikir kalau kamu udah selesai dengan dia. Mungkin dengan cara kamu menulis surat. Suratnya tidak perlu dikirimkan ke orang yang bersangkutan, tapi kamu simpan aja, tapi kamu tulis bahwasanya kita sudah selesai dan jangan sampai berjumpa kembali gitu teman Pro 2 ya. Nah, ini insya Allah bisa membantu teman Pro 2 nih ya, untuk mungkin dia tidak akan hadir di pikiran kamu dan kamu juga tidak akan lagi memimpikannya gitu ya. Jadi dicoba teman Pro 2, mudah-mudahan ini membantu kalian semuanya yang mungkin merasakan hal yang sama ya. Tapi kita merasa udah selesai, tapi kok setiap hari kayak ada aja pikirannya muncul, atau malah terbawa mimpi teman Pro 2 ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan-Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
2: Kompor?
1: Kok kompor sih?
2: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
3: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
1: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
4: sangat diperlukan.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mas, mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Eh, kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

0: booth.
1: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Hey, what's up, bro?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok kebarat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan-Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Suatu saat robot akan menggantikan manusia. Nah, jadi gini, sebuah robot telah berhasil melakukan operasi pada babi sendirian tanpa bimbingan tangan manusia. Bahkan ahli bedah robot menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan manusia. Robot otonom jaringan cerdas melakukan operasi laparoskopi untuk menghubungkan dua usus pada empat babi. Menurut sebuah makalah yang diterbitkan di Science Robotics, robot unggul dalam prosedur yang membutuhkan tingkat presisi tinggi dan gerakan berulang. Axel Krieger dari Universitas Johns Hopkins mengatakan, ini menandai pertama kalinya sebuah robot melakukan operasi laparoskopi tanpa bantuan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Hopkins, temuan kami menunjukkan bahwa kami dapat mengotomatiskan salah satu tugas paling rumit dalam operasi, yaitu menyambungkan kembali dua ujung usus. The Star melakukan prosedur pada empat hewan dan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dari manusia yang melakukan prosedur yang sama. Menghubungkan dua ujung usus adalah prosedur yang menantang dalam operasi gastrointestinal yang membutuhkan ahli bedah untuk menerapkan jahitan dengan akurasi dan konsistensi yang tinggi. Bahkan sedikit gerakan tangan atau jahitan yang salah dapat mengakibatkan kebocoran yang mengakibatkan pasien menderita komplikasi yang fatal.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Oke, teman Pro 2, masih bareng Angga. Nah, buat kalian semuanya, kalian orang kaya nggak sih? Atau mungkin punya orang tua yang punya banyak aset di mana-mana dan berharap salah satu asetnya diwariskan ke kamu? Tapi ini teman Pro 2 nih ada yang beda. Bagaimana tidak? Pemuda asal Cina bernama Wang Xikong menolak untuk menerima dan mengelola aset ayahnya, Wang Jianlin, dengan jumlah sebesar 122 miliar US dollar. Atau senilai 1.620 triliun rupiah. Ayahnya sendiri adalah seorang miliarder di Cina dan mengelola pusat perbelanjaan, hotel, taman hiburan, dan klub olahraga. Saat Wang Xikong ditawari untuk mengelola aset ayahnya, ia justru menolak dan memilih mendirikan usaha sendiri. Waduh, mendirikan usaha sendiri nggak tuh? Keren nggak tuh? Kalau kamu gimana? Kalau enggak sih nggak bakal nolak ya.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man versus Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

berpikir bahwa sebuah batu raksasa bisa kamu gerakkan dengan mudah. Gak kebayang dong. Tapi, ada sebuah batu di hutan Holgot di wilayah timur Laut Prancis. Berhasil membuat banyak wisatawan keheranan. Bagaimana enggak? Batu setinggi 7 meter dengan berat kurang dari 137 ton ini bisa dengan mudah didorong hanya menggunakan tangan kosong. Inilah Trembling Rock, dan batu ini memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dari sekian banyak kekayaan geologi yang ada di hutan Holgot, Trembling Rock merupakan salah satu atraksi terpopuler bagi wisatawan. Sepintas, batu besar berbentuk lonjong ini tentunya tidak bisa digeser hanya seorang diri. Ada alasan mengapa batu ini mudah dipindahkan oleh wisatawan. Pertama-tama, karena Trembling Rock terletak di tengah-tengah batu besar lainnya, seperti dijungkat-jungkit gitu. Selain itu, alasan lainnya adalah karena jenis batuan granit bersifat lebih ringan dari bebatuan jenis lainnya. Karena keunikannya itulah, Trembling Rock atau yang dikenal juga dengan Batu Logan ini sebagai landmark populer bagi traveler.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

90,9 FM Pro 2 JMB, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kamu ada yang ngeh nggak kalau ada fitur Google Translate? Nah, fitur ini kayaknya ngebantu banget ketika ya kita tiba-tiba pengen, oh ini apa artinya ya, misal dari bahasa asing ke bahasa Indonesia seperti apa. Tapi tahu nggak kenapa Google Translate akhirnya dibuat? Nah, jadi ceritanya adalah seorang Sergey Brin yang merupakan pendiri Google yang saat itu menerima banyak surat dari fans. Namun, ada beberapa surat yang berbahasa Korea yang bahasa tersebut tidak dikuasai olehnya. Brin pun sangat penasaran dengan isi keseluruhan surat sang penggemar. Lantas menerjemahkan surat itu melalui mesin penerjemah yang ia punya. Namun, ya artinya tuh nggak sesuai gitu loh, kayak aneh. Jadi inilah inspirasi membuat mesin penerjemah handal hingga akhirnya lahir Google Translate. Dan Google Translate pun sukses mengisi ceruk layanan penerjemah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2FM.

surat Adolf Hitler yang terdesak kalah dalam persembunyiannya dilelang dengan harga sekitar 424,4 juta rupiah. Diberitakan oleh New York Post, pemimpin Nazi Adolf Hitler menyampaikan sebuah pesan terakhirnya dalam tulisan yang dijuluki catatan bunuh diri. Pesan telegraf tersebut dilelang oleh Alexander Historical Auction di Maryland, Amerika Serikat. Catatan tersebut ditawarkan dengan harga senilai 30 ribu US dollar atau sekitar 424,4 juta rupiah. Presiden Balai Lelang Bill Panagopoulos mengatakan telegraf tersebut pada dasarnya merupakan catatan bunuh diri Hitler. Pada catatan tersebut, Hitler menolak melarikan diri dari Berlin hanya beberapa hari sebelum ia mengakhiri hidupnya. Kala itu, kanselir Jerman tersebut mengirim memo bersejarah salah satu komandan favoritnya, Ferdinand Suhrner, yang mendesaknya segera kabur dari ibu kota yang telah dikepung. Pada 26 April 1945, dua hari setelah Hitler mengirim balasan telegraf ke Suhrner, pemimpin Nazi itu ditawari kesempatan terakhir untuk terbang keluar Berlin. Namun, lagi-lagi dia menolaknya. Pada akhirnya, Hitler dan pasangannya Eva Braun bunuh diri di bunker Berlin pada 30 April 1904.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: I love you. I miss you. I miss us.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Raya Sumatera Barat mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 7 masjid dengan arsitektur terbaik di dunia dan bersaing dengan 201 masjid di 43 negara di dunia. Awalnya ada 201 desain yang masuk nominasi, kemudian dikerucutkan lagi menjadi 27, lalu diumumkanlah 7 yang menjadi pemenang utama dan jadi terbaik di dunia. Adapun yang dinilai dalam penghargaan Abdul Latif Al-Fozan untuk arsitektur masjid, yaitu inovasi dalam perencanaan desain dan teknologi yang dapat menjurus ke identitas arsitektur masjid di abad ke-21. Masjid Raya Sumatera Barat sendiri dapat menarik perhatian dunia, salah satunya karena desain masjid yang identik dengan tipologi atau bagonjong khas rumah masyarakat Minangkabau. Masjid Raya tersebut tidak memiliki kubah seperti masjid pada umumnya. Atap masjid berbentuk atap rumah adat Minang berbentuk gonjong. Selain itu, desain masjid juga mengusung konsep peletakan Hajar Aswad dengan membentangkan kain dan juga dihiasi oleh ukiran khas Minangkabau serta kaligrafi di dinding masjid. Perpaduan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dapat dipadukan dengan modernitas hingga menjadi ciri khas tersendiri di mata dunia. Masjid Raya tersebut dibangun di lahan seluas 40 ribu meter persegi dan menjadikannya masjid terbesar di Sumatera Barat. Luas bangunan utama kurang dari setengah luas lahan, yaitu sekitar 18 ribu meter persegi, sehingga terdapat halaman yang

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnu Taimiyah pernah berkata, salah satu bentuk kesempurnaan nikmat Allah bagi para hamba yang beriman adalah Dia turunkan kesulitan dan bahaya terhadap mereka, serta hal-hal yang mendorong mereka mengesakannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional

Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih, Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris,
1: mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Cristiano Ronaldo mungkin tidak akan asing di telinga para penggila sepak bola. Tapi, sebenarnya ada pemilik nama Ronaldo yang lebih dulu bersinar. Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Namanya begitu melekat dengan timnas Brasil. Ronaldo memang sukses membawa timnas Brasil mencapai puncak penghargaan tertinggi di dunia sepak bola. Tercatat ia sudah dua kali membawa tim Samba menjuarai Piala Dunia, yakni pada 1994 dan 2002. Namun di balik namanya mentereng, Ronaldo memiliki julukan khusus. Dua peraih gelar Ballon d'Or ini dijuluki El Fenomeno. Julukan El Fenomeno atau dalam bahasa Indonesia berarti Sang Fenomenal sudah melekat sejak Ronaldo memenangkan penghargaan top skor La Liga pada usianya 20 tahun atau saat memperkuat Barcelona. Pada 1997, timnas Brasil berhadapan dengan timnas Italia dalam ajang Le Tournoi. Ronaldo pun membuktikan dirinya sebagai fenomeno dengan gol solo pada pertandingan yang berakhir dengan skor 3-3 tersebut. Ronaldo lalu memenangkan penghargaan top skor La Liga lainnya bersama Real Madrid. Selama karirnya sebagai pesepak bola, ia pernah memperkuat Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan, hingga Corinthians.

0: Sore Ceria.
1: Random game.

Masjid Raya Sumatera Barat mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 7 masjid dengan arsitektur terbaik di dunia dan bersaing dengan 201 masjid di 43 negara di dunia. Awalnya ada 201 desain yang masuk nominasi, kemudian dikerucutkan lagi menjadi 27, lalu diumumkanlah 7 yang menjadi pemenang utama dan jadi terbaik di dunia. Adapun yang dinilai dalam penghargaan Abdul Latif Al-Fozan untuk arsitektur masjid, yaitu inovasi dalam perencanaan desain dan teknologi yang dapat menjurus ke identitas arsitektur masjid di abad ke-21. Masjid Raya Sumatera Barat sendiri dapat menarik perhatian dunia, salah satunya karena desain masjid yang identik dengan tipologi atau bagonjong khas rumah masyarakat Minangkabau. Masjid Raya tersebut tidak memiliki kubah seperti masjid pada umumnya. Atap masjid berbentuk atap rumah adat Minang berbentuk gonjong. Selain itu, desain masjid juga mengusung konsep peletakan Hajar Aswad dengan membentangkan kain dan juga dihiasi oleh ukiran khas Minangkabau serta kaligrafi di dinding masjid. Perpaduan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dapat dipadukan dengan modernitas hingga menjadi ciri khas tersendiri di mata dunia. Masjid Raya tersebut dibangun di lahan seluas 40 ribu meter persegi dan menjadikannya masjid terbesar di Sumatera Barat. Luas bangunan utama kurang dari setengah luas lahan, yaitu sekitar 18 ribu meter persegi, sehingga terdapat halaman yang luas.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

0: Di Montenegro ada salah satu perlombaan unik setiap tahunnya, yaitu Lomba Malas atau lebih dikenal dengan Lazy Olympics yang berhadiahkan 200 euro. Dilansir dari konbini.com, perlombaan malas di Montenegro setiap tahunnya menarik para turis untuk mencobanya. Para peserta tetap diizinkan untuk makan, tidur, bahkan menggunakan telepon pintar. Para peserta diberikan matras untuk bermalas-malasan dan peserta yang terakhir berada di matras maka ialah pemenangnya. Rekor pemenang dalam lomba tersebut adalah Marko Jurovic pada tahun 2014. Marko berhasil memecahkan rekor selama 37 jam tidak melakukan apapun. Lomba malas diselenggarakan setiap tahunnya, tepatnya pada bulan Oktober di desa Etno, Montenegro.
1: Saya

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon-like peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jebb, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat Kreatif, informasi lainnya, sempat dijadikan pakan ayam dan babi. Angulas dari Spanyol kini menjadi makanan termahal di negara tersebut, yakni 1.000 euro atau setara 17 juta rupiah per kilogram. Angulas, bahasa Spanyol yang digunakan untuk menyebut anak belut, adalah salah satu makanan paling mahal di negara tersebut. Makanan ini hampir tidak memiliki rasa sama sekali, berlendir, tak ubahnya seperti cacing lemas yang tersaji di atas piring. Dulu, angulas digunakan untuk pakan ayam dan babi. Bahkan bukti sejarah mengungkapkan makanan ini adalah makanan pokok pekerja di Spanyol Utara. Namun, kini angulas menjadi makanan termahal di Spanyol dengan harga 17 juta rupiah per kilogram. Kelangkaan memainkan peran besar dalam melejitnya harga angulas. Semakin jarang angulas didapatkan, semakin tinggi harganya. Meski tak memiliki rasa sama sekali, banyak orang penasaran untuk mencobanya, sehingga berani membayar dengan harga tinggi. Angulas sangat populer di Spanyol, bahkan pasar gelap angulas berkembang pesat di negara tersebut.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Kamu suka nangis. Nah, ini ada fakta tentang orang yang mudah menangis. Jadi, teruntuk kamu yang mudah menangis saat merasakan suasana hati yang sedih, selamat. Kamu adalah orang yang kuat. Selain itu, kamu adalah pribadi yang jujur dan berani menghadapi emosi. Jadi, ini ada fakta menarik tentang menangis yang mungkin belum kamu ketahui. Yang pertama, kamu adalah pribadi yang jujur pada dirimu sendiri. Untuk menutupi sisi rapuh dalam dirinya, kebanyakan orang akan berusaha untuk membuat topeng di depan orang lain. Mereka pun enggan menangis dan berpura-pura bahagia. Tapi, tahukah kamu, ternyata menangis bukan berarti indikasi kalau kamu lemah loh. Menangis justru merupakan bukti bahwa kamu adalah sosok pribadi yang kuat yang mampu mengakui emosi dan perasaan secara jujur. Yang kedua, tidak takut dengan persepsi orang lain. Jika kamu mudah menangis untuk meluapkan emosi, itu berarti kamu telah selangkah lebih maju. Kamu berani menunjukkan sisi rapuhmu pada dunia luar dan tidak mempedulikan apa persepsi orang lain. Tak banyak orang memiliki keberanian seperti kamu. Yang ketiga, kamu berani menghadapi emosi. Ketika kamu menangis, tandanya kamu telah berani menghadapi emosi yang kamu rasakan. Kamu memilih jujur atas perasaanmu daripada mempedulikan pandangan orang terhadapmu. Dengan menghadapi emosi inilah, kamu akan mampu memperbaiki suasana hati dan mereduksi stres yang kamu alami. Dan yang terakhir, kamu memahami akan arti pentingnya air mata. Jika kamu mudah menangis, kamu telah memahami manfaat yang akan kamu dapatkan setelah menangis. Selain mampu meluapkan emosi, kamu juga akan merasa lebih baik. Dan setelahnya, kamu bisa kembali menjalani aktivitasmu secara produktif.

Sebaiknya kamu tahu. Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1. Teman terbaik kamu.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman Pro 2 Jambi, 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2 Jambi? Untuk malam hari ini teman Pro 2 bersama saya dari 90,9 Pro 2 Jambi ya teman Pro 2, menemani kalian di malam hari ini. Di spesial buat malam hari ini yang luar biasa, menjadi hari yang sangat luar biasa buat umat muslim di seluruh dunia ya. Karena tepat-tepatan pada hari ini teman Pro 2, Lebaran Idul Adha. Selamat merayakan Idul Adha untuk seluruh umat muslim dimanapun berada ya teman Pro 2. Dan tadi udah euforia yang sangat luar biasa, kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia karena hari ini ada kurban ya. Dan itu didapatkan seluruh masyarakat karena kan tidak ada per rumah atau per keluarga didapatkannya. By the way, kebahagiaan sangat luar biasa. Dan malam hari ini teman Pro 2, aku bakal temani kalian di 90,9 Pro 2 Jambi, menemani kalian di jaga malam. Jangan gaul malam-malam bersama Pro 2 Jambi bareng saya Artis Tanggeng. Selamat malam Indonesia untuk kamu dari Pro 2, teman terbaik kamu. Aku akan berbagi informasi yang pastinya buat kamu, dan selamat beraktivitas.

Tampro 2, gimana lagi yang manis banget, sengaja ya Tampro 2 biar kalian tambah semangat lagi Tampro 2. Apalagi yang udah menikmati libur ya, karena hari ini kan hari tanggal merah untuk hari raya Idul Adha untuk umat muslim. Terus besok cuti bersama, Jumat udah mulai masuk kerja. Tapi ada yang WFA ya, work from home. Terus juga ya tanggal 1 kita memperingati hari kesatuan Pancasila. Fights, pokoknya keren banget teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, aku bakal temani kalian. Dan yang pasti di malam hari ini aku akan berbagi informasi buat kalian dari 90,9 Pro 2 Jambi, teman Pro 2. So, kita bakal berikan informasi kali ini ngebahas kebiasaan pagi yang bikin tubuh tuh lebih fresh, lebih segar, dan bisa kamu mulai praktikan mulai besok pagi. Nah, kadang-kadang kalau kebiasaan pagi itu kan, aduh deh, kayak malas gitu teman Pro 2, gitu, kalau udah pakai selimut ya, cuaca lagi adem banget, mana ruangan tuh pakai ya adem banget karena pakai AC atau apa ya, atau kipas misalnya. Nih, ada beberapa kebiasaan teman Pro 2 yang bisa kamu mulai praktikan mulai besok. Besok mulai bisa praktikan ya, yang bikin tubuh tuh lebih segar. Cara memulai pagi seringkali menentukan bagaimana tubuh dan pikiran bekerja sepanjang hari. Sayangnya banyak orang memulai hari dengan terburu-buru, kurang istirahat, atau langsung sibuk dengan ponsel setelah bangun tidur. Kebiasaan kecil seperti ini tanpa disadari bisa membuat tubuh terasa capek, lelah, kurang fokus, dan tidak berenergi sejak pagi. Padahal ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membantu tubuh berasa lebih segar dan siap menjalani aktivitas. Gak harus rumit atau memakan banyak waktu ya. Yang terpenting ada adalah dilakukan secara konsisten. Dengan rutinitas pagi yang lebih sehat, energi tubuh juga bisa lebih stabil dan suasana hati juga lebih baik sepanjang hari. So guys, ada beberapa kebiasaan yang bisa membuat tubuh kamu terasa lebih segar. Simak baik-baik ya teman Pro 2. Yang pertama Pro 2, teman Pro 2, kebiasaan yang bisa membuat tubuh terasa lebih segar di pagi hari adalah minum air putih setelah bangun tidur. Setelah tidur selama berjam-jam yang pastinya tubuh berada dalam kondisi kekurangan cairan. Karena itu, teman Pro 2, minum air putih di pagi hari membantu tubuh kembali terhidrasi dan membuat tubuh badan atau tubuh terasa lebih segar. Kebiasaan sederhana ini juga membantu tubuh bangun lebih cepat dan mendukung proses metabolisme selama semalaman beristirahat. Kamu tidak perlu langsung minum dalam jumlah yang banyak. Atau ibarat itu jangan langsung minum yang mungkin gak terbiasa ya. Kamu gak perlu bangun tidur minum dengan jumlah yang banyak. Cukup 1 sampai dengan 2 gelas air putih setelah bangun tidur. Supaya cukup membantu tubuh berasa lebih ringan dan lebih segar. Jadi yang pertama, teman Pro 2, yang kamu lakukan kebiasaan pagi yang bikin lebih segar, yaitu bangun tidur, kamu harus minum air putih. Boleh air dingin, atau yang kalau memang sih bagusnya air hangat ya, teman Pro 2. Nah, cukup dengan 1 atau 2 gelas air putih setelah bangun tidur, itu cukup membantu tubuh kamu lebih fresh, lebih ringan, dan lebih segar. Next teman berjambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya beberapa kebiasaan pagi yang bikin tubuh tuh terasa lebih segar. Dari berjambi, lanjut koleksi Pro 2 buat kamu. Ada Rocket Rockers dengan lagunya Yang.

0: ibu. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

paginya gila kerenceng banget sama pro 2. Merontah-rontah batinku. Oke deh, lanjut lagi dari 9.9 pro 2 Jambi. Bentar ya teman pro 2. Nah, tak kencengin dulu teman pro 2 biar aku tuh kalau dengeri pakai headphone tuh agak kenceng dikit maksudnya gede suaranya ya teman pro 2 di headphoneku, headphone-nya teman pro 2. Itu bikin mataku langsung ngejreng, langsung melek. Makanya lagu juga bikin salah satu yang bikin moodku juga oke, stabil. By the way juga apa ya namanya? Bikin aku tuh enggak ngantuk, teman pro 2. Kayak malam gini kan teman pro 2? Kopi udah, tenang aja teman pro 2. Kalau Dinas enggak pakai kopi, enggak minum kopi, secangkir kopi teman pro 2 kayaknya hidupku hampa. Udah biasalah kopi ya. Karena kopi itu tanpa gula adalah salah satu minuman yang paling sehat. Jadi buat kalian yang mungkin punya rencana mau diet, terus juga yang pengen jaga berat badan atau lagi punya program, itu yang namanya kopi tanpa gula itu minuman sehat teman pro 2. Bukan berarti oh karena lagi diet, kagak. Apalagi yang mau ku dietkan teman pro 2. Ini udah stabil, perekonomian udah stabil. Oh kok lari ke perekonomian. Maksudnya ya semuanya gitu loh. Jadi teman pro 2 ya belajarlah minum kopi tanpa gula ya teman pro 2, karena emang sehat banget. Apalagi yang punya masalah dengan diabetes, kolesterol dan lainnya, lebih baik mau konsumsi yang mengurangi sugar teman pro 2. Kenapa? Biar kamu lebih sehat lagi. Meskipun ada bilangin kalau pecinta minum kopi tanpa gula itu adalah mereka psikopat, kagak. Mereka tuh lebih strong aja. Jadi kayak misalnya ada tantangan tuh easy going begitu loh teman pro 2 ya kan. Apalagi sekarang ini kondisi, ya udah banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bersyukur, dan tetap berserah dan berharap kepada Tuhan. Itu aja teman pro 2 ya, buat kita semuanya, all people semuanya, buat kita semuanya dimanapun berada, buat bangsa ini, negara ini, buat pemerintah, buat rakyat Indonesia, buat seluruh si bumi ini, untuk tetap damai sejahtera, amin. Oke, sekarang balik lagi dengan informasi beberapa kebiasaan pagi yang bikin tubuh lebih segar yang bisa kamu lakukan teman pro 2. Nah kalau yang pertama tadi adalah yang kamu lakukan, mau konsumsi air putih bangun tidur, 1 gelas atau 2 gelas air putih teman pro 2 ya. Nah yang kedua, bangun tidur jangan langsung megang ponsel ya, kayak biasanya tuh kalau sudah bangun tidur tuh langsung carinya handphone teman pro 2. Coba deh teman pro 2 relax jenak, stretching sebentar ke tubuh kamu, terus juga ya berdoa, itu penting banget teman pro 2. Dengan cara bersyukur di awal pagi hari ketika menghadapi kehidupan ini dalam seharian tuh kita lebih stabil kehidupan, emosi kita juga lebih stabil gitu. Jadi dari langsung bermain ponsel, banyak orang terbiasa langsung membuka media sosial atau membaca notifikasi beberapa menit setelah bangun tidur. Padahal kebiasaan ini bisa membuat otak tuh langsung menerima terlalu banyak informasi sejak pagi dan memicu rasa lelah atau capek mental lebih cepat. Memberikan jeda sebelum membuka ponsel membantu pikiran kamu lebih tenang dan tubuh memiliki waktu untuk benar-benar bangun. Teman pro 2 juga bisa menggantinya dengan aktivitas ringan seperti stretching, membuka jendela, atau sekedar duduk santai beberapa menit sebelum memulai aktivitas. Jadi yang kedua, yang kebiasaan pagi yang bikin tubuh lebih segar yang bisa kamu praktekkan mulai besok, hindari langsung bermain ponsel. Jadi gimana dong? Ya udah duduk santai dulu sejenak sambil berdoa atau membuka jendela, terus aktivitas ringan seperti stretching bisa kamu lakukan. Jangan langsung membuka ponsel. Masih dapur JMB, kita hanya lagi mengulas ya teman pro 2. Kebiasaan pagi yang bikin tubuh lebih segar, praktekan mulai besok ya teman pro 2.

You. Aduh gila, ini lagu udah gak asing teman Prada, bener kan? Ya lagu di tahun 2000-an sih, tapi memang 2000 berapa ya? Sekitar 2007-2008an teman Prada 2, 2010. Gila. By the way, sebelum aku lanjut lagi dengan informasi lifestyle dari Prada 2, teman Prada kabarnya nih teman Prada 2, aku cuy bukan ngasih PHP, pemberi harapan palsu kaget. Kabarnya tuh Indonesia jadi salah satu negara juga yang akan dikunjungi. Band legendaris teman Prada yang keren-keren banget. Aduh, gila, anak-anak 80 90-an tuh pasti tahu banget Genros. Itu tuh kabarnya mereka tuh bakal ke Indonesia. Aduh Tuhan, tapi belum tahu tanggal bulan berapa. Mudah-mudahan sih tahun 2027 aja ya teman Prada, jangan 2026 deh. Jangan di awal bulan kalau bisa agak pertengahan. Aduh, mudah-mudahan ya teman Prada, mudah-mudahan is nothing trouble. Jangan sampai ada trouble. Ada ibaratnya kayak kan Lady Gaga dulu pernah mau ke Indonesia kata teman Prada beberapa waktu yang lalu. Kalau buat para pecinta musik, belatika musik mancanegara pasti bakal teringat. Oh iya benar, dulu tuh Lady Gaga pernah mau ke Indonesia, mau konser, tapi akhirnya di blacklist teman Prada dikarenakan ada ya beberapa hal ya, kayak penampilan dia atau kayak misalnya terlalu gimana ya teman Prada. Itu sempat ya, takutnya sih aku ngasih informasi karena dari penampilannya salah satunya poinnya waktu itu Lady Gaga bakal konser di Indonesia tapi dibatalkan teman Prada dari pihak pemerintah Indonesia tidak mengizinkan ya, karena ada beberapa hal ya teman Prada, akhirnya Lady Gaga nggak tampil di Indonesia. Nah mudah-mudahan band Blatika yang musik yang lama-lama itu kayak Genros itu mudah-mudahan jadi ke Indonesia. Amin. Karena emang yakin banget deh anak 80-90 tuh bakalan keluar semua. Karena tuh memang gila, lagunya keren-keren banget. November Rain, terus lagi banyak banget teman Prada. Aduh, itu rombongan kayak Jon Bon Jovi gitu teman Prada. Aerosmith, you know teman Prada. Kalau misalnya anak zaman sekarang kayak Gen Alpha, Milenial masih agak-agak mana ya? Udah kamu buka aja deh lagu-lagu Genros, Metallica, terus Aerosmith, Jon Bon Jovi. Itu brand Adam. Itu emang lagunya tuh keren-keren semua teman Prada. Kayak Westlife itu kan salah satu yang lagi bakal laksanakan juga. Kemarin ada pernah di Prambanan. By the way, sekarang akan laksanakan lagi di Jakarta. Nah, ini kabarnya grup metal teman Prada yang namanya Genros, ada beberapa grup itu bakal hadir menjadi salah satu penampilan mereka bakal hadir di konsernya yang ada di negara Indonesia. Kita berharap mudah-mudahan semuanya lancar. Kita aminin aja yang positif teman Prada ya. Karena pasti udah menantikan banget. Ibaratnya mau mengobati kerinduan dengan penampilan mereka yang luar biasa. Kayak Blink ini

satunya juga mereka tuh yang termasuk ya grup band senior ya. Dan lagu I Miss You ini dulu tuh gila benar-benar meledak banget Tom Prado, bling ini Tom Prado. Buat kalian, mudah-mudahan dengan menghadirkan lagu-lagu yang sempat pernah hit beberapa tahun lalu, bikin story ibaratnya kembali berikan semangat buat kalian. Itu udah sedikit mengulas bakal hadirnya grup band metal Tom Prado tahun 90-an. Bakal meledak. Amin, mudah-mudahan di Indonesia. Amin, Jakarta. Amin, Tom Prado. Oke deh, sekarang kembali lagi dengan informasi buat kalian. Tom Prado ngebahas tentang kebiasaan pagi yang bikin tubuh tuh lebih segar dan bisa kamu praktekkan mulai besok. Yaitu ketiga, lakukan peregangan ringan selama 5 sampai dengan 10 menit. Peregangan ini seperti stretching, Tom Prado, bisa kamu lakukan. Nah, tubuh biasanya terasa lebih kaku setelah bangun tidur atau tidur semalaman. Peregangan ringan di pagi hari membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat otot berasa lebih rileks. Gak perlu olahraga yang berat, cukup gerakan sederhana seperti meregangkan tangan, leher, punggung, atau berjalan ringan di rumah selama 5 sampai dengan 10 menit. Kebiasaan kecil ini dengan melakukan peregangan ringan membantu tubuh berasa lebih aktif dan tidak mudah lemas saat memulai hari kamu. Lakukan peregangan selama 5 sampai dengan 10 menit di rumah aja, Tom Prado, bisa kamu lakukan ya. Itu membantu tubuh akan terasa lebih aktif dan tidak mudah lemas saat memulai hari. Baik Tom Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas 6 kebiasaan pagi yang bikin tubuh lebih segar. Dan silakan untuk dipraktikan mulai besok pagi ya, Tom Prado ya. Walaupun besok cuti bersama buat instansi pemerintahan, tetap semangat Tom Prado, tetap dengan aktivitas yang lebih baik, positif, dan yang pasti bermanfaat buat semuanya. Lanjut Tom Prado yang satu ini, buat kalian Simple Plan Perfect, juga ada One Direction dengan lagunya Perfect.

0: lihat nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jackson dengan singlenya Perfect dari koleksi Pro 2 Jambi. Sengaja ya Tom Pro 2. Aku hadirkan lagu-lagu yang agak ya medley-nya lebih up Tom Pro 2. Karena lagu ini tuh kita lagi kesel atau lagi apa ya Tom Pro 2, kalau ngantuk atau apa deh kayak marah kesel tuh, denger lagu kayak gitu lebih apa ya, kayak terkontrol aja emosi. Benar enggak sih Tom Pro 2 atau aku aja? Oke, guys, karena berita-berita saat ini kan gimana ya, jujur aja kadang-kadang makanya kalau buka medsos tuh aku ya gak everyday atau maksudnya tuh gak setiap jam Tom Pro 2 dikontrol dulu, biar apa, biar tidak mempengaruhi kehidupan ini. Oke deh, lagu yang manis banget dari One Direction. By the way, lanjut lagi kebiasaan pagi yang bikin tubuh lebih segar Tom Pro 2 yang bisa kamu lakukan, praktekkan mulai besok Tom Pro 2 ya. Jangan melewatkan sarapan nih, ingat ya Tom Pro 2, jangan melewatkan sarapan. Sarapan buat tubuh mendapatkan energi setelah berjam-jam tidak menerima asupan makanan saat tidur. Tanpa sarapan, tubuh berasa lebih lemas dan sulit fokus di pagi hari. Cobalah pilih sarapan yang sederhana tapi tetap bernutrisi seperti telur, buah, oatmeal ataupun roti gandum. Asupan yang tepat membantu energi lebih stabil dan membuat tubuh kamu juga berasa lebih siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Jadi guys, ingat ya teman Pro 2, jangan lewatkan sarapan. Oke, lanjut masih dari Pro 2, teman terbaik kamu.

Boxcare tuh. Dari pecah banget lagunya Tampro 2. Pecah, pokoknya pecah Tampro 2. Bukan piring yang pecah ya, tapi lagunya gila. Biar kalian gak belum tidur Tampro 2, karena ada aku lagi nemenin. Iya kan, jadi aku tuh mesti ditemenin via radio yang lagi dengarkan 10,9 FM, aplikasi digital dan streaming RRI.co.id. Dimanapun kalian berada, thank you Tampro 2. Terima kasih menjadi teman terbaiknya Pro 2 bareng Aku. Next Tom Jambi di Jaga Malam hari ini kita lanjut lagi ngulas kebiasaan pagi yang bikin tubuh lebih segar dan bisa kamu praktekkan mulai besok. Yang kelima yaitu biarkan tubuh terkena sinar matahari pagi. Please deh teman Pro 2 buat kalian jangan takut buat cewek-cewek kadang nggak kena matahari, tenang. Kalian kan bisa gunakan untuk muka, bisa menggunakan sunscreen. Untuk kulit badan bisa menggunakan sunblock. Jadi nggak ada alasan. Terus matahari itu bagus sama Pro 2 di jam yang memang jadwalnya tuh untuk mendapatkan matahari sampai jam 9 pagi, jam 10 okay lah. Nah, biar kulit tetap sehat ya udah gunakan sunscreen untuk kulit wajah. Untuk badan gunakan sunblock. Ya itu aja sama Pro 2. Jadi enggak ada alasan enggak kena matahari. Kenapa? Terkena dengan sinar matahari pagi itu sama Pro 2 itu membantu tubuh merasa lebih segar, membantu mengatur ritme alami tubuh. Selain itu, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan. Dan kamu juga bisa meluangkan waktu beberapa menit untuk berjalan santai di luar rumah atau sekedar membuka jendela supaya tubuh mendapatkan cahaya alami di pagi hari. Jadi ya, jangan malas, jangan takut dengan matahari pagi, Tampro 2. Sehat, karena vitamin D yang terbaik itu, Tampro 2, memang ada suplemen ya, atau makanan yang mengandung vitamin D. Kayak suplemen itu udah banyak dijual, Tampro 2. Tapi, sesungguhnya, vitamin D paling baik, paling bagus itu dari sinar matahari pagi. Kenapa? Selain mendapatkan vitamin D, tubuhku juga akan lebih segar, membantu mengatur ritme tubuh kamu. Dan membantu tubuh memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan. So guys, dengan membiarkan tubuh terkena sinar matahari pagi, salah satu ya kebiasaan pagi yang bikin tubuh lebih segar. Tampro 2, kita akan lanjut lagi mengulas untuk 6 kebiasaan pagi yang bikin tubuh lebih segar.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, Tampro 2 lanjut yang ke-6 ya. Biasanya pagi yang bikin tubuh lebih segar yang bisa kamu praktekkan ya, itu Tampro 2. Ini perhatian buat kamu para pecinta kopi termasuk aku. Dan jujur Tampro 2, bangun tidur itu jangan langsung minum kopi, enggak disarankan dan tidak baik. Jadi jam berapa? Ya tunggu dong jedanya. Misal kamu olahraganya jam 7, berarti 1 jam sebelumnya kamu bisa konsumsi kopi Tampro 2. Jangan bangun tidur langsung ujuk-ujuk kopi, enggak boleh. Makanya kita disarankan untuk minum air putih 1 sampai dengan 2 gelas. Jadi Tampro 2 hindari ya, langsung minum kopi saat baru bangun. Banyak orang tuh mengandalkan kopi untuk menghilangkan rasa ngantuk. Tapi langsung minum kopi setelah bangun tidur itu justru bisa membuat tubuh lebih cepat dehidrasi dan energi menjadi lebih tidak stabil. Sebaiknya jeda dulu sekitar 30 sampai 60 menit setelah bangun tidur sebelum mau konsumsi kopi. Awali pagi dengan air putih terlebih dahulu supaya tubuh kamu lebih siap menerima asupan kafein. Teman Pro 2, boleh minum kopi, cuman jeda dulu dong. Kalau kamu baru bangun tidur, jangan langsung minum kopi. Jeda dulu dari bangun tidur itu sekitar 30 sampai 60 menit. Tapi sebaiknya sih 60 menit. Baru deh, setelah bangun tidur 60 menit, Teman Pro 2 sudah terbangun nih. 60 menit berjeda, baru kamu bisa konsumsi kopi. Awali pagi dengan minum air putih dulu, agar tubuh lebih siap menerima asupan kafein. Karena banyak orang tuh pikir, ya udah, ngandali kopi aja untuk ngilangin rasa ngantuk. Betul, ngilangin rasa ngantuk ibaratnya metabolisme lebih bagus. Cuman, harus jeda dulu, ada batas waktunya, limit waktu deh. Bangun tidur, sekitar 30 atau setelah 60 menit baru minum kopi. Oke, jadi awal dengan minum air putih dulu. Itu dia Tampro 2, ada 6 kebiasaan ya. Pagi hari yang bikin tubuh lebih segar yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, minum air putih setelah bangun tidur. Hindari langsung bermain ponsel. Lakukan peregangan ringan selama 5 sampai 10 menit. Jangan melewatkan sarapan. Biarkan tubuh terkena sinar matahari pagi. Hindari langsung minum kopi saat baru bangun. Nah, ternyata 6 kebiasaan kecil itu di pagi hari memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh sepanjang hari. Dengan rutinitas yang lebih sehat dan teratur, tubuh juga akan berasa lebih fokus, lebih segar, dan siap menjalani aktivitas tanpa mudah capek. Oke, Tom Jambi, kita kali itu lagi mengulas berbagai informasi buat kamu. Kalau tadi mengulas kebiasaan pagi yang bikin tubuh lebih segar, yang bisa kamu praktekkan mulai besok, nanti kita lanjut lagi mengulas beberapa tradisi unik dari berbagai negara untuk tradisi unik perayaan Idul Adha. Tetap saya cuma bersama Jambi, lanjut masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Tampro 2, sekarang kita lanjut lagi mau ngelesin informasi buat kamu, Tampro 2. Nah, kalau tadi ngobrol tentang informasi lifestyle ya, gaya hidup. By the way, sekarang kita bakal ulas tradisi unik perayaan Idul Adha di berbagai negara. Tampro 2, Raya Idul Adha adalah salah satu dari banyak hari libur agama Islam dirayakan secara menyeluruh oleh umat muslim di penjuru dunia. Umumnya Idul Adha itu identik dengan pelaksanaan ibadah haji serta kegiatan kurban yang dilangsungkan tidak lama ya setelah melaksanakan sholat id tahun pradua. Nah, tapi tidak hanya itu saja. Setiap tempat itu memiliki cara tersendiri untuk merayakan momen ini. Banyak tradisi unik yang dilakukan dalam menyambut Idul Adha di berbagai negara. Oke, kita akan ulas ya 7 daftar tradisi unik perayaan Idul Adha di berbagai negara. Yang pertama ada Uni Emirat Arab dan Asia Selatan. Di banyak daerah yang termasuk dengan negara Teluk, termasuk dengan namanya Uni Emirat Arab, juga berbagai negara Asia Selatan memiliki kebiasaan untuk menghias tangan dan kaki mereka menggunakan henna. Tradisi ini tidak hanya cantik namun juga hadir untuk melestarikan budaya lokal. Biasanya perempuan atau para perempuan akan berkumpul bersama untuk saling menghiasnya dengan berbagai motif rumit, mulai dari bentuk floral ataupun bentuk simbol tradisional ya sebelum perayaan Idul Adha. Terkadang ada juga yang menggunakan jasa henna artis profesional untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi kalau di Uni Emirat Arab dan Asia Selatan, mereka tuh kalau untuk perayaan Idul Adha menyambutnya tuh perayaan Idul Adha, mereka tuh menghias tangan mereka menggunakan henna, dan tidak hanya cantik saja tapi juga buat mereka tuh untuk melestarikan budaya lokal. Dan yang mereka lakukan teman produk buat para perempuan di Uni Emirat Arab dan Asia Selatan itu sehari sebelum merayakan Idul Adha, mereka berkumpul saling bergantian untuk memberikan hiasan seperti floral atau simbol tradisional. Dan ada juga mereka yang ibaratnya menggunakan jasa henna artis profesional. Oke deh, kita lanjut lagi mengulas tradisi unik perayaan Idul Adha di berbagai negara.

มึงผักกะตี

0: Bro.
1: Bangun, bro.
2: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Oke, Tahun Pro 2 kita lanjut lagi ngulas ya Tahun Pro 2 buat kalian, yaitu tradisi unik perayaan Idul Adha di berbagai negara. Nah, yang kedua di negara Tiongkok. Tradisi unik Idul Adha lainnya dari Tiongkok di mana komunitas muslim menggabungkan pula budaya masyarakat setempat dalam rangka memperingati hari besar. Mengutip dari laman Cadenas Travel, itu terdapat kebiasaan untuk membakar dupa. Ini berkaitan dengan bagaimana orang-orang timur menghargai leluhur mereka. Asap yang nguap dari dupa tersebut dipercaya membawa doa yang mereka panjatkan ke surga. Itu tradisi untuk umat muslim atau komunitas muslim yang ada di Tiongkok. Baik, Tom Jamie, kita akan lulus lagi tradisi unik perayaan Idul Adha di berbagai negara.

Produa Kripik Pedes dengan lagunya Radio. Selamat malam teman Produa. Saat ini kamu dengarkan Produa Jambi, Radio Republik Indonesia Program Madua. Teman Produa disiarkan melalui frekuensi radio 90,9 FM, aplikasi RGTA bisa kamu dengarkan juga dengan download aplikasinya dari smartphone Android kamu, dan bisa kamu dengarkan juga teman Produa melalui streaming rri.co.id. Lanjut lagi kita ulas teman Produa bareng saya RT Stanggang, yaitu tradisi unik perayaan Idul Adha di berbagai negara. So guys, tradisi unik di negara Maroko. Teman Produa selain melakukan kurban, ternyata perayaan Idul Adha di Maroko terbilang unik. Dalam persiapan sebelum perayaannya, semua warga akan sibuk membersihkan rumahnya dan tidak lupa mendekornya atau mendekorasi secara indah dan memiliki makna awalan yang baru dan kesiapan untuk menyambut keberkahan hari raya di rumah yang biasa ditinggali. Jadi kalau di Maroko itu Teman Produa punya tradisi, Teman Produa untuk perayaan itu terbilang unik. Persiapan sebelum perayaan, mereka tuh menghias rumah mereka cantik seindah mungkin Teman Produa, yang makna bagi mereka sebagai awalan yang baru dan kesiapan untuk menyambut keberkahan hari raya di rumah yang biasa mereka tinggali. Nah itu dia tradisi unik di Maroko, dan kita lanjut lagi nanti mengulas beberapa tradisi unik perayaan Idul Adha dari berbagai negara.

0: Kita kan
1: itu harusnya dikatakannya sesuai petunjuk undang-undang.
2: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Oke, tahun Pro 2 lanjut lagi kita ulas ya tahun Pro 2 untuk tradisi unik perayaan Idul Adha di berbagai negara. Yang keempat, tradisi unik di negara Nigeria. Hari Idul Adha di Nigeria ini lebih dikenal dengan namanya Ileye. Biasanya hari ini akan berlangsung di sebuah festival yang meriah dan berkumpulnya orang-orang yang dengan sana keluarganya menikmati dengan tradisional di Nigeria. Namun ada satu tradisi unik Idul Adha dilakukan. Dahulu sebelumnya adanya jam untuk menandai waktu para penjaga emir atau pemimpin kano akan melepaskan tembakan dari senapan lontar mereka untuk menandai selesainya pelaksanaan sholat Id Dogal, dilanjutkan dengan parade kuda hias yang dilangsungkan untuk memeriahkan serta menyambut hari raya. Jadi guys, Hari Raya Idul Adha atau Id ini di negara Nigeria itu teman Prodo yang pasti mereka tuh adanya festival ya yang meriah, juga berkumpulnya orang-orang dengan sanak keluarga menikmati dengan tradisional. So dulunya sebelum adanya jam teman Prodo ya, untuk menandai waktu para penjaga emir atau pemimpin kano itu melepaskan tembakan dari senapan lontar untuk menandai selesainya pelaksanaan sholat Id, dan dilanjutkan lagi adanya festival atau parade kuda hias untuk memeriahkan serta menyambut hari raya Idul Adha. Masih dari Jambi, kita lanjut lagi mengulas tradisi unik perayaan Idul Adha dari berbagai negara.

너 와준 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

Tamam Pro 2, sekarang kita lanjut lagi ya. Negara kelima nih Tamam Pro 2 yang punya tradisi unik perayaan Idul Adha, yaitu Filipina. Dalam memperingati perayaan Idul Adha, Filipina memiliki tradisi yang unik. Dilansir dari laman Daily Sabah, selain menjadikan waktu itu sebagai waktu untuk berkumpul dan makan bersama keluarga, terdapat juga sebuah kebiasaan unik yang dilakukan oleh tuan rumah. Sang tuan rumah akan meletakkan sejumlah uang di balik penutup kursi yang berada di sekeliling meja makan. Uang itu kemudian diperuntukkan untuk orang-orang yang menduduki kursi tersebut. Jadi selain di Filipina itu, selain mereka kumpul bersama, makan bersama keluarga, jadi yang pastinya yang punya rumah atau tuan rumah itu akan meletakkan sejumlah uang di balik penutup kursi yang berada di sekeliling meja makan. Dan uang tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang menduduki kursi tersebut. Begitu. Itu tradisi unik untuk perayaan Idul Adha di Filipina. Masih dari Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas tradisi unik perayaan Idul Adha di berbagai negara.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Alvaro Estrella, Baila Baila. Satu lagi yang manis banget yang pernah teman produk, terutama buat teman-teman yang para pecinta Zumba lovers ya. Next Om Jamie lanjut lagi. Tradisi unik perayaan Idul ada di berbagai negara, yang kena adalah Singapura. Teman produk, perayaan Idul ada di Singapura disambut dengan antusias. Penganut agama Islam di negara Singapura itu biasanya memborong bahan makanan juga bumbu-bumbu yang diperlukan untuk memasak daging kurban. Keluarga-keluarga kalau masak daging dan kemudian berkumpul untuk makan bersama. Momen itu ternyata seringkali dimanfaatkan sebagai momen untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau penganut agama Islam di Singapura itu, mereka tuh biasanya tuh memborong bahan makanan, juga bumbu-bumbu ya, tamproda yang diperlukan untuk masak daging kurban. Dan mereka akan bersama makan bersama keluarga, dan bagi mereka itu sebagai momen untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar. Masih di Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas untuk lebih lengkap daftar tradisi untuk unik perayaan Hari Raya Idul Adha.

Justin Bieber, somebody udah kalian dengarkan dari Produer RRI Jambi. By the way, lanjut lagi yang ketujuh tahun Produer. Tradisi unik perayaan Idol ada di berbagai negara, yaitu Indonesia. Tahun Produer di Indonesia itu memiliki banyak suku ya, serta kebudayaan perayaan Idol ada di beberapa daerah memiliki keunikan tersendiri. Seperti halnya tradisi gamelan sekaten di Surakarta yang menyimbolkan keagungan Islam. Selain itu beberapa tempat seperti Semarang sampai dengan Yogyakarta, Idol ada dirayakan dengan arak-arakan hasil bumi untuk menunjukkan rasa bersyukur sekaligus menjadi momen berbagi di masyarakat. Jadi kalau Indonesia ini luar biasa banyak banget ya, karena berbagai tradisi kebudayaan tahun Produer seperti di gamelan sekaten Surakarta menyimbolkan keagungan Islam. Terus tambah lagi Semarang, Yogyakarta itu dirayakan dengan arak-arakan hasil bumi untuk menunjukkan rasa syukur mereka sekaligus jadi momen berbagai atau untuk momen mereka berbagi ke masyarakat. Teman Produer tujuh ya, tradisi unik perayaan Idul Adha di berbagai negara. Uni Emirat Arab dan Asia Selatan, Tiongkok, Maroko, Nigeria, Filipina dan juga Singapura termasuk Indonesia. Itu dia daftar tradisi unik perayaan Idul Adha di berbagai negara. Selamat malam Produer Jambi. Kita lanjut lagi masih dengan berbagi informasi terupdate bersama Produer, teman terbaik kamu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lagi sekarang kabar terbaru ya, informasi terupdate tahun Pro 2 untuk kalian tahun Pro 2, yaitu album BTS Arirang mencatat sejarah bertahan 9 pekan di top 10 Billboard 200. Nah, BTS kembali mencatat sejarah Billboard setelah album Arirang mempertahankan posisinya dalam daftar Billboard 200 Amerika. Dalam tersebut menepati peringkat 10 selama 9 pekan berturut-turut. Pencapaian terbaru memperpanjang rekor sebelumnya sebagai artis Korea dengan ketahanan untuk terlama dalam 10 besar. Album Arirang kini menjadi rilis yang pertama musisi Korea yang bertahan 9 minggu dalam posisi 10 besar. Sejak mulai debut puncaknya pada pada bulan Maret ya. Puncaknya pada bulan Maret, album tersebut langsung duduki posisi pertama tangga lagu Billboard. Selama 3 pekan awal perilisan, Arirang terus mempertahankan posisi teratas sebelum tetap stabil memasuki 10 besar. Billboard juga menyampaikan album terbaru BTS masih menunjukkan performa konsisten meskipun persaingan pasar musik internasional semakin ketat. Capaian itu memperlihatkan popularitas BTS tetap kuat di Amerika Serikat selama beberapa bulan terakhir perilisannya. So guys, album BTS Arirang mencatat sejarah bertahan 9 pekan di top 10 atau top 10 Billboard 200. Informasi dari website lri.co.id. Selamat malam Tuan Pro 2, tetap stay tune di 10,9 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan pastinya Tuan Pro 2, kita masih lanjut lagi ya mengulas informasi untuk kamu bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

juga dengan single terbarunya Layu. Baik Tampro 2, sekarang kita lanjut lagi dengan informasi terupdate Tampro 2. Kabar terkini Europe On Screen 2026 digelar di 8 kota. So guys, festival film tahunan Europe On Screen IOS akan digelar pada 4 sampai 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan juga Semarang. Masyarakat bisa menonton seluruh film secara gratis. Sedangkan lokasi pemutaran di Jakarta diantara di Taman Ismail Marzuki dan Institut Prancis di Indonesia. Ia juga akan kembali menghadirkan film-film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen Maxit, menyampaikan festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara negara Indonesia dengan Eropa. Menurutnya juga ia selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film. Tema Pradua Europe On Screen atau IOS 2026 digelar di 8 kota di negara Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Baik, itu informasi terupdate dan Tema Pradua. Lanjut lagi saat lagi untuk Jazz Musik Pradua, full lagu, full musik buat kalian tepat di formasi 23 Jawa Barat. Selamat malam Tema Pradua Jambi, selamat malam dengarkan melalui 10,9 FM, aplikasi RRI Digital, dan streaming RRI.co.id. Masih bersama saya, Artis Tanggang, menemani kamu.

0: Nah, kumpul juga nih sampah daun sama plastik. Tinggal disulut, beres deh pekarangan.
1: Astagfirullah Pak Budi, sore-sore kok malah bikin pengasapan massal sih di jalanan?
0: Bu Rina, ini loh Bu, beres-beres pekarangan. Kalau dibakar kan praktis, langsung bersih.
1: Pekarangannya ya bersih, paru-paru warga jadi kotor Pak. Ini angin lagi kencang loh, asapnya lari ke rumah tetangga semuanya. Kasihan anak-anak yang lagi pada main di luar, nanti sesak napas loh Pak.
0: Waduh, iya juga ya Bu. Anak saya di depan rumah juga tadi pagi batu-batu.
1: Makanya Pak, daun keringnya dikumpulin aja buat kompos. Atau masukin karung dulu, tunggu diangkut petugas sampah. Bahaya loh bakar sampah sembarangan begini, apalagi cuaca lagi gak menentu.
0: Iya Bu. Aduh, maaf. Bentar, saya ambil ember dulu buat nyiram apinya.
2: Udara bersih adalah hak kita bersama. Menghentikan kebiasaan membakar sampah di lingkungan padat penduduk berarti kamu telah menyelamatkan paru-paru keluarga dan tetangga. Mari kelola sampah dengan bijak. Jaga udara kita mulai dari pekarangan rumahmu.

Inilah kata bijak Leonardo da Vinci. Saya terkesan dengan urgensi tindakan. Memahami tidaklah cukup. Kita harus mengaplikasikannya. Berharap tidaklah cukup. Kita harus mewujudkannya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Inilah kata bijak Khalil Gibran. Untuk memahami hati dan pikiran seseorang, jangan lihat apa yang sudah dia capai, tapi lihat pada apa yang dia cita-citakan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raden Ajeng Kartini dalam sebuah tulisannya, "Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu. Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan."

Kata bijak Siddhartha Gautama, ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan nyalanya tidak akan berkurang. Begitupun kebahagiaan tidak akan pernah berkurang walau dibagi-bagi.

Teman Pro 2, saya sudah tugaskan menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 Uksya Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 住我，
1: More music. Way back.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id